0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Kumpulan dan waktu, sumbata, dengan Music Loxy, Pentax Radio, ku DJ Spin.